0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

0: Rico.
1: Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku, kerja keras bagai kuda dicambukkan di dera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma. Okay.
2: Lembang Radio.

mu ai fali ni judu sumaya ni komme na njuma wele seku kalula nangama sigazo kalula nangama chekama lutijani sek keyboard

kiamat. Itu urusannya urusanku manunggali. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Anggur merah jadi judul loke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan loki. Persetan

tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manajer. Ku buat konserku sendiri, Indonesia geger. Out, jangan kau sembarang pasang lagu ku. Out, tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, karir minggir sana bikin video galau. Yo,

ku gigit rapper oplosan sampai kau berbusa. Lalu jeblokkan dalam barcode-ku macam berbosa. Tembak masuk ke target yang tak suka, tak sangka kau suka. Follow ku di sosmed, play ku ribuan. Tiupkan terompet, Amir dan Anoman aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto, token toh kau berjoget saat ku mendongeng. Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, Jo datang kabari. Dapat di tempo hari, dengar tempo bereaksi. Buatan baskogo, buat mata mencolok. Aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Sering setelah mendolok, beat ajak ku nyolok. Ucap rima rapi berapi, kumisku kaya gogor. Gudang saringan, harus ku gandarima. Ucap tanpa saringan, bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian. Fundamentalmu mental, dasar bajingan. Harapan kita, bukannya dikocek. Hanyalah kisah sejujurmu kaya dongeng. Hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berontak. Tak setengah-setengah asa diri. Nomor 1 di penempatan dalam diri. Lihat kanan kiri 10 di mutu. Bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan. Mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodor abit yang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di form baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar Yahud datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hey, persetan mereka. Lini masa gini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Lidut kaya di gelas paling tinggi. Muak, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kaya lembut-lembut, kaya jemur menyur. Suka tentu, kasih model Instagram toge Instagram. Ku bawa isyana pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala. Untuk tiap biasan yang aku ceritakan. Aku beri makna sebelum beli makan. Sudah ketagihan, maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, maka minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar hijau bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah, sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku. Cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak, sering dikomporin. Sumbunya pendek, karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Gamten, tolong aku sudah oleng. Gerbangku ke loteng tak jelas, ku mengoceh. Beriku kemocong, bersihkan marioteku. Kita lahir andil peju, lalu mati jadi debu.

0: Rico. Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku, kerja keras bagai kuda dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma
1: Lumbung Radio.